Aksi perusakan ini dipicu kekecewaan mereka setelah aksi unjuk rasa menuntut dibubarkannya Ahmadiyah tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah setempat.